0: glory. Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen.
1: Onya, onya me bena osum no. Onya me bena wachi na die. Osum ba nya me ana. Ana osum tiasefo nya gopon. Hallelujah.